Ekosi senye Bonsoir wa mene sempa Debra ne mamba Obi Sop obi Sop obi Sop obi Sop obi Sop obi Aha Obi nye Ekosi senye Bonsoir wa mene sempa Debra ne mamba Obi Sop obi Sop obi Arriba Arriba